0: anaitwa Zaitoni Kileo, anakuambia umeyakanyaga.
1: Unajiona mjanja, umenyika.
0: Hapa kuna maneno naambia, ukipita na baba angu basi ujue, ukipita na baby wangu basi ujue, ukipita na baby wangu basi ujue, ukimtamani ndugu yangu basi ujue, na ukimuona yule ambaye unamjua mimi basi ujue. Anakuambia umeyakanyaga, lakini upande wa pili pale Etihad, Manchester City 0 AFC Bournemouth bao moja. Pale Nyayo National Stadium, Gor Mahia nyamrithi bao moja. Taska magoli matatu. Yeah.

Niruhusuni nizame jamani, naomba ruksa yenu kama kawaida. Naomba nizame nimlete Zaituni Kilio. Niambieni basi nizame jamani, bila ruksa yenu tena.